e ke lebeletse metsetso ka tlhogane peleng bo jare ke lesomešupa pele ga eriela ya bosenyane re ale bogafale nke ke lebeletse taba fa tsa go amana le dipapadi a ke boela ka fa ke kgona go lema gore wa nnete setlhopha sela sa Orlando Pirates ba re loka setlhopha sela sa AmaZulu papadi e santsane